Ko apa apa apa. Apa apa apa. Apa apa. Ipa apa apa. Ipa apa apa apa. Ah! Bisa mari mu homwe. Bisa ndi hone. Bisa mari mu homwe. Bisa ndi hone. Bisa mari mchaiyo. Bisa ndi hone. Wabisa ere. Muzo ndipa nzira. Wabisa ere. Kumashure avasati. Kumashure mega. Mabisa ere. Mabisa ere kumashure. Kumashure.

Ndopa unona munhu anosvika paano sakara kusvika ropa raita dema achishanda muindustry asekuru. Anoti ndoenda kumusha ndonorarama nei. Akarasiswa nemuyouth akatungamira. Akanopedzera nguva mumunda wemumwe. Sekuru iva manje manje muchana wakubuda. Ndiri kunzwika musha here chechi. Pandiri kupaila station ipapa ndotoblesa vanhu vavari vaviri vava.